abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bwomala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

0: ebigaza ange zimanye eddoboozi lyange.
1: Soma uko mu Luganda, soma uko mu Luganda.
0: Abiri mu musanvu. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Abiri mu munaana.
1: Gambye lumu. Tugende mpola mpola.

semabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere. Tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, Mukama ankoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.